0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ese eare que cubari gunak, patak hukat chori sokumbal. Que cubi chori ayes, patak hukal, e patak kawinak lahu. Chi shakbi li are, kukamukok rihop kashlangwa, chichi rikepkar, kakai chika, kutewchi, katekuri, kupir rihetak kashlangwa, e kuya chikech e uti hoshelab, ares kikihat chikech riwinak, shokohe kupir rikepkar. Ares que kikachikech. Kunohel se balakewa ik ekinohik. Kategori kakimolre katotahna kaplahuh nohenak takchakach rukre uchakap takkar kakimolo. Rishkitik rikashlangwa ekawinak lahuh tok achihab. Shoschanim kubanla riare ares eutakunelab. Kiakan parihokup. Ares kikisukba ubik chakap cherebetsaida. Kategori riare kiohachna wiri winak. Aretachi, shehachitahu wiri winak. Kbe parihuyub, kategori kchau rukri dios. Aretachi, okinak chiriakab. Rihokub ko pari upani kahal ripolo. Kategori riare utukil kokan chori uleo. Riare krilo chiriare sibalake kosik jubinzashik rihokub. Rumalde chiri kiakik. Shos chikiwach petinak wi unlok. Patakli ukah kahbal chiriakab kepe ulok kukri eare kebin puwiriha kategori chichanim knebehu wich kiwach. Aretak chiri eare kekilu wach chakbin puwiri polo kekichomak chehun shipenel kategori sipalak kikirakakir kichi. Rumar red chekonohil eare kekilo kategori makichabtak suweri kategut eare chichanim kubir chikech.
2: Chikuba iku shwihri in, mishbihiwi.
1: Chanim kakan kukri eare, parihokup, kategori kakak krikiakir, pakanima eare, sipalak makichoptak suwaweri. Rumar rechima kakichopta rimaipal, rechitak kashlongwa, rikushlapali eare, sas tapatalik. Kikikis ripinim, kategori kiopancho uleu, parihenesaret, kekahulok. Ekikishim rihukup. Aretakchi keri ulok parihukup. Chichanim eko hojun winak chakikichap la uwachri are. Kepe paronoheri dinamit. Kategori kebikikamu bire yao ib. Chotak rikichat. Chihawi kakitawi chekowiri are. Kategori paronohel kolibal. Shakhawi nekokwi. Panimak dinamit. Panis dinamit. Kakiyari yao ib. Patakri kayibal. Kikita charech riare, chikikichap kok riuchi rtiak, ekonohel ri kikichapu kok ri rtiak kekoltajek.
0: Marcos capítulo 7.
1: Ri e fariseo shukuhe ekohun akhtip nelab, epetinako lokchi pari Jerusalem, kekibu kok ruk, kategori kekil ekohun chikech e eutihoshelab, riare chekewa ik ruk tzil takikab, Manki chahomtah. Ria fariseo shokuhe konoheli ea judío. Makeguatah hue man kichahomta rikikab. Chi patak rikichok. Rumar rech che are kikirausih rikikipan ohertih. Mankeguatah aretak chi kepeulok pari kaibal. Hue man shkichakib. Shokuhe kikirausih sipalahnik ahastak chik. Kikichak ritak kumupal amaha. Rijetak ebal shukuhere taklak. Shekhekuri ri fariseo eriakti banelab kikikotuchi.
3: Suche, chiri eati hoshelab mankikirawasik tarihastak chirrahawashik krawasashik. Shane ruktil takkikab kewaik.
1: Kubir chikech.
2: Ri Isaías ut shubir piviri ish keb ipalak. Hachari tziptalik. Wehun siwan tinamitri nimkin rilwi riin rugri uchi. Katekut riranima nak uya ongwi chwech riin. Mangkota upatan rik ihlanik chekik ban chwech. Rihetak bishap chekik utu shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishap ri dios katekuri kiyutibib chiri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Eri loko kebal uku shri Dios. Weri rahawshik banik, shokuhe miyakan ubanik rinik ahchik. Kashi wechri ish fariseo, chareki loko ehrina betaktem paritak ukolbal chamal, iri al takrutzil iwach patakrikayibal. Kashi wechri ish cheri ishe hasri kihul rikaminakib cheman kili tahtah. Puwi kebin wiri winak, kateguri maketamtah.
2: Kategori, hunch kechri katal tsikh ku bichrech.
3: Akhtih, aretakchi kabih we tsikhri, shokuhe ku hakiaklahri uch.
2: Kategori, riare ku bich.
1: Shokuhe, kashi wechri ishche ish katal taktsikh rumal rechikia ke kan riwinak che manke kovinta che rekashik. Kategori, ri ish manki chapta ukok we ekan ri ru hun uwi ikab. Kashi wechri ish rumal reche ki tzakri u kolimal ki hul e ashal takutzihri Dios. Chare e inan e itat sheke kamisanik. Shahe wak ut, rugri ki banori, kopari i choma balche utsri banoh, shki banri e inan e itat. Areri e are shiki kamisah, kategori ishri ki tzako. Rumal kuwa shubihre retam alri Dios. Kintakna ubik chkech, e ashal takutzihri Dios. Shokuhe eta konelab. Ri eare ke kikamisahna ehohunri eke kokatahnari enikahchik. Arechk mantahna atohtzih puwi wehun mail ikhsakri. Romali kikikel konohele ek ashalu tzihri Dios tishinakchi aretakchi shmachtahu lokwe uwachuleu. Chik machtahu lokchi rugri ukikeli Abel kopan rugri ukikeli Zacarías Cheshkamik pari unikahal ritabal erinim rachochri Dios. Hekuwa, kinjikba ubishik chiwech, chekbanak atoxih puwi wehun mayil ikhsakri. Kashi wech ish, ri ish kataltzih, rumal reche shikam ubiri u lawibal ri etamabal. Ri ish man shishoktah, erik kah ke okik ri ish ke ik atek.
2: Aretakchi ishe lubichila, ri etzibanelab eri fariseo kkahrikash ritzelchrech. Kategori kikot uchi ichrech kihastak. Kikoh kambalchrech arech kikamir hojuntak utzir keluloh puchi. Lucas capítulo 12. Kategori kikimulih kip esibalah winak. Sibalah winak ekolik rumal chineri shak kitak albech chikip. Nabeku birch kechri euti hoshelab.
1: Chikolo ibib, michomachi utsri ukush kashlangwa kechri fariseo, ri eare kep kipalah. Ronohel hasache awam, benapak ala hisanik chorisakil. Shokuhe, wekohun hasach pawal, manshakta teari chemat kachop tahna. Rumal rech che ronohel tzir che kibih pak ekum, ktatahnari chorinimalak ih. Ri tzir che kibih na patak ishikin, Patak awal takha, si balak ki atak nari, pa bishkil puwi tak rishotal. Kimbih chivech ish wach il, mishibih hibib chkechri kik kamisahri bakilal. Mangkota hunhasu wach chik kekovin chrech. Kink ut chivach hachin chrech kishibih hibib. Chishibih hibib chrechri hunche arechi, shmantahri kamisanik, kekovinik kakhanu bi parihehena. Henak ut, heri kimbih chivech. Chewe hunri kas chishibih ba ibib. La mankak ayishta hob alahtak chikob re uwakah rumal kep buak. Esha herik ut, re dios kril ronohel veri e mankota hun ksach chrech. Shoku gene, ri iwi e halam. Mishibih ibib, ish si balah ikihil chikiwach ri chikob rech uwakah. Kimbih chiwech, hachin uts nutzihoshik in kuban chikwach riwinak, Riukohol riachi utsutsi hoshikri riare kuban chikiwachri e angel erechri Dios. Katek ut, hachin itzel nutsi hoshik in kuban chikwachri winak, itzel utsi hoshikri riare kuban chikwachri e angel erechri Dios. Hachin kubihun sirche kukulelahri ukohol riachi, kuitah nari. Katek uri, hachin kubihun sirche kukulelahri tiosh lahushla bashel, mank kuitah tah. Aretak chi, kishka.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Categori de Jesús kubirchkech.
2: Shokogeri in, man kimbirta chivech has ruk ekelen kimbanweri.
1: Kubirchkech riwinak, wehunzi hobelilri.
2: Hunachi kutik hun utikombal rech uva. Kuya pakahik chkech nikah achakib. Tekurik bebi kitak ih. Retakchi kuri kari ih. Kutaku bihun upataninel kugri achakib. Arechki kia panik ahrech riwachri uvachrech. Katekut riachakib. Hamalik riukab kikatsali hisahu bikriare. Arechi kichaitak kumal. Kutakchu bihun upataninel. Katekut chokuhe arechi ischaitak kumal. Kikyo o. Hamalik ukab kikitsali hisahu bik. Kutak chubi hun o rosh. Katek uri shokonje arechi ksok tak kumal kikitsali hisahu bik. Rirahau ri uleu kuchomah. Has kimban nawa. Kintakna ubik ri lok alah nuk ohol. Laman kikbanta nelo e utsruk ri are. Katek ut aretak chi ri achakib kikil ri are. Kik chomah. Ri are are iwa ri uk ohol. Chaka kamisah ba ri are arech kekech beh kanok ri uleu. Kikikiaku lok pari uleu. Kategori kikamisah. Has kuman nari rirahau ri uleu kukri eare. Kpenari ki ukamisah nari ri ahchakib. Kategori kuya nari ri tikombal uwa chkech nik ahchik.
1: Ruk kikita we tzikri kikibih. Chikilaba ana we krahri dios weri. Kategut ki ukayehri eare ekubih.
2: Has kichop uwi weri chetzi batalik. Mihuna bachchishki pachchihri ea tzakal takha, kamikri okinachchi raha walriha, konohelri ke tzaknachri hwe abachri, ke ahnari, kategori, rik tzakna we abachchrihri, kukakbehnari are.
1: Chanim, ri achtibanela eri enim takchuchkahabib, kkak kichapori are, kategori kikishibih kibchkechri winak, shkichobo chewe tzihobelilri, shubih kumal kechri eare. Sheok che uk akalashik, kategori kekitaku bi nikah eak akalanel, che chubanik ee utz kikibanu koch chuwach, arech kikirik hunumak patakri utzik, arek kitzukuk ri ubanik uhachik riare chuwach ri ukovinem ri katbaltzik, kikikot uchi riare.
3: Ahtik, ri uk ketam che utz kat chawik e utz kat kutunik, kategot manaret kawil ri kakai ri ubantahik ri winak. Kastig nagut areka gut ruk sakir ri uberi dios. La yatal chqech ri uch che kakatuhori al kawal chrech ri cesar.
1: Katekut ri are kuchobori kambal chek kak koch chrech ri are kubih.
2: Chik utu chin uwach hun denario. Hachin achchak eri hun wach bal. Eri tzi batalik chek ochu wach.
1: Kikibih chrech.
3: Rech ri cesar.
1: Kubih chkech.
2: Utz mari, chitzalih ba chrech ri cesar ri hastak rech ri cesar, e chitzalih ba chrech ri dios ri hastak chrech ri dios.
1: Mank kirik ta hunumak pari utzich kiwach ri winak, katek uri ruk ri utzich kubih, ri earek kitzapih kichi. Ke opan e hojun e aksaduseo ruk, ri earek chek kibih che mankota hun kastahik china uach, kikot uchi kikibih chrech.
4: Achtig, ri Moisés uts ibam kan chqech. We hunk o hun rachlal, kulaninak. Katekuri, kakamik e mankota ral kual, kuyakanak. Ri hun rachlal chik, kukamri ri shokil, rech kuya ral kual, mayil kiksak. Chrech ri rachlal, ek o wukub ach alashik. Ri nabek o ri shokil, kakamik. Katekuri, mankot hun ral kual kanok. Kukamr che rishokil riukab, riu rosh. Shas chi egukub kikikam che kishokilal. Katekuri, kekamik, emankot hun kuyakan hun rilkual shokiksak. Kisbal kanok, shokuhe kikamr rishok. Shakhrikut, weishokri, aretak chi kikastakna wachri. Hachin rishokilri, rumal rech che ri egukub shikikam che.

0: Kral chkechri chih, konoheli epetinak kan nabechin wachriin, e la gomab shokohe e itzel takuinak, katekutri chih man kishkitat bechtari kich abal. Inri inuchi ikral, wekohun koku bipari uchi ikral, che innak ut kkoltahna, koku biri ekelu biri, kateguri kurik rechari, ri elak om kpeti karecha kulbana ilak, kulketa kulak eku kamisah konohel. Rin in petina karech konohel kikohik kikaslemal e kikohik si balah kikaslemal. In rin utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhach ruk aslemal pa kivire e uchih. Ri hunche tohom rik ilal, cheriman ahyuk tah, cheriman erech tarichih, aretak chi kril ri utiw ki uyakan richih. Kategori kanimahik, kategori ri utiw kuyayitech chkech e ki utukihubik. Rumal recheriare tohom rik ilal emanimta ki ihrichir chuwach. Inri in utzalahahyuk. Eri in wetam ki wachri enuchir, eri enuchir ketam nuwachri in. Hachari tatshel cheretam nuwach in, heri wetam uwachri inri tatshel. Kategori, kinyari nukaslemal chkechri enuchir. Ri in, ekochina nikahnuchir, chemanekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, Rahawshik che kinkam kibe, eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chihri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuweri, kinulokok ehri tatshel. Rumal rechi kinyari nukaslemal in earech ki atachina humul chwech. Mankota hun kesan chwech, inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In kon nukowinem arech kinyari nukaslemal, Shokuheko nukowinem arech ki atachina humul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
1: Katekuri humul chik, manjunam tichik wachri ahudio, rumalrech wetzihri, ikichik sholri eare kekbih.
2: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak, haschekit tat behri utzih.
1: Ek ochnik ah kekbih.
3: Wawe tzihri mankel ta ulokla pauchi hun kashtok.
4: Junitzel huinak, lak kowin puch che uhaqik u och hun moy.
1: Shok o usashik pari Jerusalem ri nemak ikhrech rik ak nimra choch ri Dios, si balak kashtew. Ri Jesus kuakat pari nimra choch ri Dios, chushi ri hun ha che ra choch ri Salomon, ri ahudio kiksutih kip chrih ri are, katekuri kikbih chrech.
5: Chikate hampana kapana rik ash shrech tak rikush labal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chakich.
1: Rik Jesus kubir chkech.
0: Weri ishbitak chivech vumal riin. Kategori manki kohtak. Richak chekimban pariubiri nutat. Areri rik manouk atoksih panuwiri in. Kategutri ish manki kohtak weri. Shane rumal cheri ish man ish huntak chikshol enuchih. Ri enuchih kik tatbeh ri nuchabal. Ri in wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Ri in kin yahunalik kaslemal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Ri nutat che shuyach wech konohel. Arenim chkiwach konohel ri eare. E mankota hun kkowin chrech utokishik hun hasu wach pari ukab ri tatshel. Ri in eritatshel shahun qabanom.
1: Humulchik ri ahudio kikamchi ulok nikah abakh arech kikiyak chrih riare. Kategori ri Jesus kubik chkech.
0: Ri in nukutum chiwach ki utzalah takchak chepetinak ulok ruk ritatshel. Hachikeri chakri cherumal kinikiyak chabakh.
1: Ri ahudio kikbik chrech.
3: Mankota hun utzchak cherumal kat kikiyak chabakh. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri Dios. Shokohe rumal recheri at hun achi, kategori kakoha wip at Dios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Laman tse batalik ta paripishab, in nubim, ishish Dios, we e Dios kchari are chkech ri hachin takshbish ri utzir Dios chkech, kategori man loktak kulelash ri tzir, ri hun, chetioshirisam etakomu lok chuwachulew, Rumal ritatshel ri ish ki bich chrech. Ri at ka bich hunitzel tzich puwiri Dios. Rumal recheri in shin bich, in inukoholri Dios. Weri in, man kimbantari uchakri nutat, mishkohon chwech, katekut, we kimban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech, chishkohon ba rumal wechakri, shahek uri ki wetamah e kichobo, chek ori tat shelvuk ri in, e in ko in rukri tat shel.
1: Humulchik, kakakik chepriare, katekut, riare shanimahu bi pakikab. Humulchik, kbeu bi chakab chik chrech ri jordan hawihe nabeka nok shuban kasna rishwan. Katekuri riare kkanak kan chila. Sibala kik I ke open ruk riare, katekuri kikbih.
6: Rishwan, mankota khun kutbal shubano, katekut kastik ronohel rishubih rishwan, buwi wiare ri ronohel.
1: Katekuri chilari ik I ke khon chrech riare. Juan capítulo 11. Conejun yawab winak areri Lazaro riach betania che are kitin mitri mari eri rachelal Marta. Ri mari are shibnori chionik ruk rikok alah kunabel eshu chaki harisah rirakan ruk riwi ri ushibal Lazaro are ri yawab. Ri kebranab ketakan chubishik chrech ri Jesus.
7: Ahaushil. Bihun jasib lah lok cawat riat, ya wap kolek.
1: Ruk tak wet sihri, ri Jesus kubih.
0: We ya milri, mangkuk am tau bi pari kamikal. We ya milri, syarej banal tokop cech ri ukihil ri Dios. Arej ke ikhila shik ri ukohol ri Dios.
1: Ri Jesus ku lokok eh ri Marta, ri Rachelal, ri Lazar. Aritak chi kretamah che ya wap briare. Kanakchi naken kep ich pariko virare. Aridakchi oko winakchi rikep ich kubir chkechri ite hoshela.
0: Hoba, chuchzalechchi humul pari Judea.
1: Ri euto hoshela kikbir chrech.
8: Rabbi, mahane nahri, chiria judioshkar shat kikiak chabach. Katekuri, katbechi humul hela.
1: Ri Jesus kubir.
0: La man kablahuta rikahbalko pari ich. We hun winak bin pakir, man kuchak ik tarakan. Rumal reche sak chuachri usakil we uwachu lewri. Katekut, we hun winak bin chakab, kuchak ik rakan. Rumal reche man kota risakil pari are.
1: Kubik wiri, katekuri kubik chik.
0: Rihun kachil Lazaro warinak. Katekut, riin kimbeche ukasu shikri are.
1: Riete hoshelab kikbik chrech.
3: Ahaushel, we warinak. Kol tahnari
1: Re Jesus are shutzehoh ri ukmekal katekutri are are kikchomach chiketzhon puwiri waram katekuri ri Jesus kusakertsach chikuch kubirchkech
0: ri Lazaro shkamik kategori kinkikotru mali wech ish cheriin maninkota hela arech kishkohonik katekut hoba hawik owiri are
1: kategori rimash Rikbish didime onyo shrech kubir chkech ri nikah ite khoshalapchik
4: chokhe khobari ukh ruk ri are arech kuhe kamaruk ri are
1: are tchik kopen ri Jesus kurika ri Lazaro chikihep ichchik mukutal chi parehul ri betanya nakah chi ri Jerusalem geni hacha kholakhu esta Dios Esi belah ia judio siapun kuk rimar ta irimari, cerej ukup sesik kiku ushrumal rikishbal, hari takci rimar ta kereta mah cepitna kulak ri Jesus, kelu bi cukulasik, katikuri rimari yulik kanahkan paha, rimar ta kubir cerej ri Jesus.
7: Ahaushel, weta atat kori atwaral, mangkaminak tari rinushibal, katekut kneba. Shokuhe kamikri, riingwe tam, chero nohe rikata chrechri Dios, riare kuyana chavech.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri ashimalk kastahna uwach.
1: Ri Marta kubir chrech.
7: Riingwe tamne, chek kastahna uwach pari kastahibal, pari kisbalqig.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: In riin kastahibal, ri hunchi kakohon chwech riin, Kne bak kamik, chik aslik wiri, katikuri, rihunchik aslik ekikhon chwechriin shasman kkamtawi lakakohweri
1: riare kubik chrech
7: he ahawshilin kinkoho che atri at Cristo atukohol ri Dios rikpetik chuwachuleu
1: artik chish bitakhweri bechu sik shikri rachlal mari katikuri kakhaskhat ukok pari ushikin kubik chrech
7: riahawshil kohela Katekuri katusikir.
1: Riare, shiwi kutawe tigri, chanim kualah ubik kbe chukalshik riare. Ri Jesus maha kopen paritin mit, shanik ona parikolbel hawihe shukulu rimarta. Ri a judio che eko paha ruk rimari, chitahen kikupsa kush, aritak chi kikil riare, chichanim kualah ubik ikel bik, kikternebe hobi riare. Rumal chik ikchoma chik bechuri khul chok eh aritak chi ri mari kopen chuoch ri Jesus aritak chi krilo perkatik tak churi raqan kategori kubir chrech
7: ahabshel wetat kat mural man kamlak trer nu shipa
1: aritak chi ri Jesus kril ri are chik kok ik ishuqe kiok ri ahudio ruk ri are Atut Rushlabal y Hunwi Kunao. Kategori Kubir.
0: Hawi Heshi Yawiri Are.
1: Riare Kikbir Church.
7: Ahau Shell. Tasaholok. Kategori Kawalere.
1: Y Jesús Kutakbir Okech. Kategori Rahudio Kikbir.
6: Chivilampe. Sibalashulok Ekriare.
1: Katekut. Ekhunch Kech Kikbir.
3: Riare, chesh kuwunchu haqikri wakoch rimoy, laman shogohetak kuwunchu banik weta matashkam riare.
1: Kategori, ri Jesus katut chikmul ri rush labal ekbechu rihul, rihul hunpek, ekohom hunabag chuwach, kubig ri Jesus.
0: Chivesahle hunabag.
1: Ri Marta ri rana bri kaminak, kubig chrech.
7: Ahawshel, kochi rush labla. Benak chi pari ukaht ir.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: La manubim tachawech chewe kori akohoni kriat, kawil nari ri ukihil ri Dios.
1: Kesak biri huna bach, katekuri ri Jesus kai chikah e kubir.
0: Tatshel, ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Ri inwet amchik che katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut, Shimbi hueri kumal webinak che kovukri inri, arechk kikoho che atri inatakomulok.
1: Aretak chi shbitak hueri, ko kurrakakek uchi.
0: Lázaro, chatelulok.
1: Irihun kaminak kelulok, shmitalik rirakan irukab chrech takatsik, riwoch psom chrech hunatsik kaminak, rikesus kubik chkech.
0: Chikirari are echia alach chrech arechk beubik.
1: Ekich kech ri eahudio, cheri sheperuk ri mari, aritakchi shikilo ri shubono, kekohon chech ri are. Katekut, ekohun chkech ri are, kebekuk ri afareseo, ekekbih chkech ri shuban ri Jesus. Katekuri, ri inimaktak chuchkahawib, iri fariseo, kekumulikki pahun rekohib. Ekikbih.
6: Khask kabano. Wehuna chiri kuban kitak kutbal.
5: Weka kayakan be chrech. Konoheri ke kohon chrech riare. Kate kuri. Ke pena kuri riah romano. Ekikitu kihnari ritioshlah kakolbal. Ekikikis sihri pakiwiri kamak.
1: Kate kut. Hun chkech riare. Rikaifas chare nim chushkahau pa wehun hunabri. Kubir chkech.
2: Rish makota iwetam. Makichopta chare ut siwech. Chakakam hunachi pakiwi konohel itinamit. Eshaheri makakamta konohel itinamit.
1: Wiri, mashubirta shakparechwi. Shane are are nim chuchkahau pawehunabri. Shashukashek ubishikri utsikri Dios. Chiri Jesus kamna rumal utok basashik ki wachri amak. Eminshiwi tatakob chkechri amak. Shani shakukhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chik habum kim. Eshas pa wajun kikri, kik choma hobik chik kak kik kamsahri are, sharumal kwa, chiwechanim ubikri, re Jesus mink binte chik chik shol, emin kukut chiri, chik wachri ahudio, shanek be ubi paretin mit chik ochunakahri tsinil kuleu, pahuntin mit che afraim ubi, katekuri, kanak kanjala kuk ri eute hoshela. Nakakshi ulok ri ki ashbal ri ahudio, katekuri, sibalaki ewinak ri amak, epakalnak chipari kileu ulok chipari Jerusalem na, chusheken ri ashbal arech kikchach obeki, kikitskuk ri Jesus. Katekuri, kikbich bilki, aritachi ko paranim rachoch ri Dios.
6: Haski bich, lamank petalo ri are parinimakich.
1: Rini maktak chuchka hawib iri fariseo ki om chiwetak nikri wikohun retam hawhek owiri are rahawshik kuyaubishik arech kchapu biri are.
9: Juan capítulo 12.
1: Wakib ik chushekan rik ashbal ri Jesus kpe ulok paribetanya hawhek owiri Lázaro rihun chishuk asba owach ri Jesus chikshol rikam nikib. Helari kia wari are. Ri Marta. Arek ashin ri wari Lázaro. Are hun chkech ri ek oruk are churi mesha. Katekuri. Ri mariku kamo bihun pahbal kok alah kunabal. Rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhi onsah ri rakan ri Jesus. Eku chakeharisah ruk ri uwi. Eri kok alah kunabal kbe paranohel ri upha. Katekuri, ri Judas Iscariote, chehunch kech ri tehoshela, rihunchi kuhach nari are kubij.
3: Hasche, manshkaishta wekok lahkunabalri, pajola juzkal denarios, eshiatane chkech ri mebayit.
1: Katekut, mankubijta weri rumal chikok il uchomnik chkech ri mebayit, shane kubij rumal rech chiri are hun el kom. Katekuri, Rumalchik ori uk ol bal puak ruk, riare kurayih ri puak, ikril kahu kok chila. Katekuri, ri Jesus kubih.
0: Chayakan riare, rahaw shik che shuk ol wek ok alah kuna balri, rech ri hunk ihare takchi kin mukik. Shastro no hel ihwa, eko me baib la iwuk. Katekut, riin man rono hel ihtawa inko iwuk.
1: Sibalah ikia judio ikiketamah chik ori are jela. Katekuri, kipetik, menshiwit kiklari Jesus, shanisha kohe kiklari Lázaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib, rinimtak chuchkahawib, shukuhe kikah kikimsah ri Lázaro, shanin rumal ri are sibalah ea judio, kebe ubik ikikhon chrech ri Jesus. Parehunk ikchi apnok, Riwinak che kikichiwik, che pe ulok pare nimakik. Kiketamak chiri Jesus pitnak ulok pare Jerusalem. Kikipu bi ukab tak pakay, ikbe chukol shik riare. Kikrakakak kikchi.
8: Osana, teuchitalik riare. Che tahim petinak ulok pare ubi riachawshel, eri rachawinel ri Israel.
1: Ri Jesus shurik hunalak burish, kituyi chiri hachari tiptalik.
8: Mashibi Javib atral risión. Chavilampe ria Javinel chepetinak. Akaninak chri hunalah ral hunatit burish.
1: Pawehun uchanim ri. Ri eutehoshela mingikchop tuiri. Katekut. Aritakchik ikhlashik ri Jesus pariukich. Knatak chkech che wiri tiptalik puwiri are. Earewa rishban chrech. Riwinak chek oruk riare. Aritakchi shusukih ulok ri Lázaro parihul, katekuri, shuyahun kak aslemal chrech, kikban katoxih puwi wiri. Shokuhe, rumal wiri, riwinak kikulah riare, rumal rech kitom chiriare, opnom rehun kutbalri. Katekuri, ri fariseo kikbih chikshol.
3: Ri ishki wiloche mankishchakantah? Kamikri, konohele winak arek iterneb emre are.
1: Ikochila, ikhukun ak griego, chike paki ulok arech kikikik ilah ri Dios, paranimak ik. Ri eare kirkari alip ri akbetsaida rech ri Galilea. Isi balak kiktsonok chrech.
10: Ahau, ri uk kakil ri Jesus.
1: Ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish. Ri atrish iri alip kebekbih wiri chrech ri Jesus. Ri Jesus kubik chkech.
0: Kami kri, shopan ri kahbal hawi hewi kianari uk ihil uk ohol ri achi. Kasih kasih kim bihci wech, wehun wach triko, stak pari ulew eman kamtah, kkanah kan ri utukel, katek ut, wek kamik, kuyasi balahu wach ri, rihun che kulok eh riuk aslemal, kutsak ri, rihun che kretzelah uwach riuk aslemal, pawe uwach ulew ri, kuk ol nari, chrech rihun alik kaslemal, weko hun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kategori hawihein kowiriin shokohe chilari kowiri nupataninel wekohun kinupatanih rinutat nim kril nawiri are wechanimri kashkori wushlabal ehaskuri kimbih tatshel chatoba chuwach wehun kahbalri katekut rumal newereche inopaninak pa wehun kahbalri tatshel chayabari ukihil riabi
1: kategori Kpe ulok hunchabal chi parikah ulok.
3: Riin nuya om riuk ihil are kategori kinya china humur riuk ihil.
1: Riwinak che iko chila eche shikta wiri kikbih che hun kak ulha wiri enikak che kikbih.
6: Shchabesh rumal hun angel.
1: Ri Jesus kubih.
0: We hunchabal ri manu humal ta riin shpetik shane I humal riish. Uka mikri Arek ban qatoqtsih chewe uwachulew. Kamikri, kikyakna ubik ikim ri inim ubantakhik chuwachulew. Kategori, aretak chikina anisashna ubiri in chuwachwe ulew, ke inkamna ubik konohel ri winak wuk.
1: Kubik wiri, arech kuya ubishkal khas ri kamikal kukambeh ri are, ri winak kikbik chrech.
6: Ri uch, ketan pari pishab chiri Kristo kuban kolem chubak ik chubesak. Khas kuche chiri at kabir chira hawashik kak anisash ri kohol riachi khachin kuri ri kohol riachi
1: ri Jesus kubir chkech
0: shak atal chu ihri chak ko chi shol chishbin ba are takchi konari chak ibuk arech man ki shu chap tari ekumal ri hun chekbin pari ekum man retam ta hawi hek bewi are takchi konari chak ibuk Chishkohon chrech richach arech riish ishral kuwal richach.
1: Aetak shbitach wiri re Jesus kbek ekukurib chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. Menkikhont chrech ri are. Arech katsikh kbantak ritsikh shubikh ri Isaías. Ri khashal utsikh ri Dios.
8: Achaushel, hachink kohon chrech ri katsikh. Eri uchuqab uqabri axawshel khachinch qalaxisach chuwach
1: mun loqtax ke khon chrech ri dios rumalrech shukhe shubikh ri isaías
8: umoy risam ri kiboqoch yukoy risam ri kanima arech manke kaita ruk ri kiboqoch arech manke kichop ta ruk ri kanima arech manke kisutikh ta uloq kib parikik aslemal yarech mankin kunax tariin
1: ri isaías shubikh wiri Rumal rech shril ruqihil ischop wi riare gneba manruk tna wiri qastigh chi shukhe chikshol ri in maqtaq winq ikish ko khon chrech riare katekut kumal ri fariseo mankekbihtakh arech mankekiyaq tuloq parikol bul chabul kumal riare rumal rech chiri eare arek kiloqoq eh riki qihil ri winq chuwach ri uqihil ri dios Y Jesús curre cacajuchi y cubij.
0: Dijunche, cacojón chuechriin, man cacojón ta chuechriin. Shanare cacojón chrechrihun, che intacovinaculoc. Categorí, rijunche quinril riin, krilri rijunche intacovinaculoc. In, che inchaj, impetenaculoc pawe uachuleu, arechronohel rique cojón chuechriin, man cacanata can paric ecumal. Wecojunche cutari nutzir. Kategori man kuk asle mahtag, riin man king bantak atok tzih puwiri are, rumal reche riin, pan impetinak ta chi ubanik katoxih puwi we wachuleu shani impetinak chi ukolik we wachuleu hachin kunuk yaqub ikri in emakuk aslemak ta rinutsih shask ochiri rikabanau katoxih puwi riare ritsih chenu ya omu chobik are rikabanau katoxih puwi riare parik isbalqih rumal recheri in man inchawinak ta pawech wiri in Shane are ritat chel cheri in takowina kulok ktakan chwechri rahawshik kimbih ekin uturi in. Kateguri, ri in wetam cheri upishabri are, hunalik kaslemal. Kasir, de kintihohri in, hachaubim ritat chel chwech cheri utsihoshik kimban ri in.
9: Juan capítulo 13
1: Chushikan renim ik rechri kashbal. Are takchiri Jesús retam chik chishapan riukahbal, chikelu bipa wachu lew, ek ash chuach riutat. Are takri are shu lokok ehri e winak chik opa we wachu lew, ke u lokok ehri are chipariuk isbalilna. Pariwa im rech rish ekal, are takchiri kashtok, uya omchi pari ranima ri Judas Iscariote, riuk ohol ri Simón. Richomanik chiku hechnari are. Are takchiri are retam chiri tachel uya om ronohel pariukap. Eche pitnak ulok ruk ridios. Eche katlejo bi ruk ridios. Kualak cheri waim. Kuyakan ri retziak. Kuhat e hunsut cheupam. Kateguri. Kuk echa pahun chakbal. Ekumahi huchahik rikakan rete hoshelap. Kategori kusuru hunsut chi uhatim sheupam, arechi kopan ruk ri Simón Pedro, riare kubir chrech.
10: Ahaushel, chi atka chahov lewakan?
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri hastak chikim ban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwer kamir.
1: Ri lu kubir chrech.
10: Hayi, mangota wa kachahwa wewakan.
1: Ri Jesús kubir chich.
0: We man kinchakta ri awakan, ri at man kota awech balwa wuk ri in.
1: Ri Simón Pedro kubir chich.
10: Ahaushel, man shuita bari wakan, shani shakuhe chachahaba rinukab irinuholom.
1: Ri Jesús kubir chich.
0: Ri hunche atininak, man rahaushik ta chik kuchah ri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik katekut. Ma iwanohelta.
1: Rumal rech, chiri are kuchobo hachin rikachona riare. Rumal kwa kubih.
0: Man iwanohelta ri ish ischachchoh.
1: Are takchi ischachtach rikakan rumal riare. E are takchi ischachtach chiri ritziak ek oche humul churimesha. Kubih chkech.
0: La kichobo rishmantah humal ri ini wuk ish. Riish aktir e ahaushel kischachwech e utsri kibir, rumal reche kasir inheri riin. Shaheba, weri inche in ahaushel e in aktir shinchahri iwakan, shokoheri ish, rahaushik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal reche riin shinyahun kambal nochiwech, arech shokoheri ish, heri kibanohe has shimban inchiwech. Kasir kasir kimbir chiwech. Ripataninel manareta nim chuwach ri rahau. Shokonhe, ritakomulok, manareta nim chuwach ri shtakomulok riare. Riish, rukche iwet am chiweri, si balah utziwech ri, wekibano, pari ikasle mal. Riin, ma iwanohel tak kishimbih, riin wet am hachin tak rishi encha o. Katek ut, kasir che rahau shik, bantahik ritzi batalik. Rihun che kutih wenuwa, Kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimih weri chiwech. Chushe nare takchi kakulmatah nari khastak arech. Are takchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Kasih khasih kimih chiwech. Rihunche kukulah rihunche kintak na ubiri in. Inri kinukulah kategori. Rihunche kinukulah riin. Are kukulah rihunche intakowinakulok.
1: Are takchiri Jesús shubih wiri, shpek ash pari rush labal, tekuri kubih.
0: Kasih kasih kimbih chiwech, hunchi shol riish kin hachow nari in.
1: Ri te hoshela kik kayeh kip chik shol, منگت امتا خاچین ریک بیشیگ خونچ کچ ری او تخوشلاب قیال چووا چوکوش ری خسوس ری خونچ سی بلاخ لاغ چووچ ری خسوس ری سیمون پیدرو کبان خون قطبال چریچ ری کبیخ چریچ
10: چطا او کخ چریچ خاچین ری تخین کبیخ
1: ریاره کو خوی با کخ ریب چو ری وو کوش ری خسوس کاته کوری کبیخ چریچ
3: اخاو شیل خاچین کوری ری خون ری
1: ری خسوس کبیخ
0: آره ری خون چکین یان آری وا چریچ چکین روب نا پاری قطوم
1: کو روب ری وا پاری قطوم کاته کوری کویا چریچ ری خودس چه او کو خول ری سیمون اسکاریوتی کاته کوری روک ری چقاب وا شیا چریچ چنیم کو کری ساتناس پاری آره ری خسوس کبیخ چریچ
0: ری کبان نا چی آنی ناق چا بانا
1: گاتی کود منکات خون چکیچ ری اووی ناق کچ باویک خاص چه کبیخ ویری چریچ ری آره رومان نه چی روک ری خود از کووی ری پوک ایک آخو خون که کچوماخ چی ری خسوس تخن کبیخ چریچ چلو قو ری خستق چی ری خوشیک چکیچ پر نیمقیخ اونشانه ککویا چکیچ ری ایم باییب آره تخچی اکتیخ تخیک ری وار رومال شاش چنیم کلو بیک آره تقچی ویری چاق اب نکوت آره تقچی کلو بیری آره ری خسوس کو بیخ
0: کامی کری احیلام ریو کخول ری اچی کتگوری ری دیوز احیلام پاری آره ویری دیوز احیلام پاری آره ری دیوز شکوخه کو احیلاخ ناری آره چی پاری آره ایچی انی ناقری کو احیلاخ نا ایشوال کووال قطلیک چیک چری این اینکو ایووک ریش کنی چکوخ ناری کتگوری خیخاز شمیخ چکیچ ری اخودیو چه خویخه کن بیویری این ریش من کویتاخ کش بیک ای او کامیکری شقوخه کن بیخویری چی ویچ ریش ری این کن یخون کک پیشاب چی ویچ چی لقوق ایخ چبیل تقیویب خیخاز ایشین لقوق ایم ری این خیری چی لقوق ایخ چبیل تقیویب ریش ای روک ویری کنو خیل ویناک که کل ناری چه ریش ایش نوتی خوشلاب ویری ایش روگ رو نخیلی کوش کاری لقو قبل چبیل تقیوی
1: ری سیمون پیدرو کبیخ چریچ
10: اخوشل خویخه کت بیوی
1: ری خسوس کبیخ چریچ
0: خویخه ری کم بیوی ری این ری اتمن کویتخ کنا ترنبه بی پاوی اوچانیم ری کتک ات کنا ترنبه ناری پا خونگ ایچی اپانوک
1: ری لو کبیخ چریچ
10: خسچه من کویتخ کت انترنبه پا وی اوچانیم ری ری این کن یکن ری نوک اصلی مال ریش تا قو بیسابل اواج ری ات
1: ری خسوس کبیخ
0: چه که یکن نوک ری اک اصلی مال ری ات اریچ کتا قو بیساخ نواج ری این قصیخ قصیخ کن بیخ چاویچ چه ری تقچی ما حق کق ری اما ایک ری ات اشمولچیک ابیم چه من اوی تام تا نواج
9: خوان کپیتولو 14
0: مومان که بیکوش مومان کاشی وانیما ریش چه کشکوخون چرچ ری دیوز شکوخه چشکوخون چوچ ری این پری رچوچ ری نوتات کوک یالاخ تق کولی بال خا ویتا مات کولیک شیم بیخ نری چی ویچ ری این کم بیچی اسوک اماشی کخون ای کول بال کتگوری رتق چی این بینق چیک اسوک اما تخینق چی ری خون کول بال کین سالیخ چی نا اولوک کتگوری کشین کامو بیوک اریش خیلا خویخه این کوویری این شکوخه ری ایش ایش کوچیلا کتگوری ری کلمال خویخه کین بیویری این ری ایش ایویت امری بی
1: ری ماش کبیخ چریچ
4: اخوشیل ری اوخ من قیتام تا خویخه کت بیویری ات لقیتام کوری ری بی
1: ری خسوس کبیخ چریچ
0: این ری این بی این ری این سقالخ چیخ ای این ری این کسلی مال من کتا خون که به چو واج ری تاتشل و ما وو مال ری این ری ایش و ایویت ام نو واج این شکوخه ایویت ام واج ری ری نو تات چی کمی کری ایویت ام چی واج ای ایویلوم چی واج ری آره
1: ری آلیب کبیخ چریچ
3: اخوشل چک اتو ری تاتشل چکا واج ای کبان نک او ری چکیچ
1: ری خسوس کبیخ چریچ
0: آلیب خونپاق ایش چی نه اینکو ایووک کتگوری من اویت ام تا نواج ری خون چه شین ریل ری این ری لوم چی واج ری تاتشل خسکو چه که کچو که بیخ chak uturi tachel chkawach, la manka kohta cheri in inkopari tachel, teguriri tachel kopari in, rihetak tsirche kimbih inchiwech, man kimbih tak chakpawech viri in, eritachel che hekel bukri in, are arek manovri chak, chishkohon bachwech, ri in inkopari tachel, kateguriri tachel kopari in, wema kishkohon chwech, chishkohon nek ne ba shuwi rumal wechakri. Qasih qasih kim bih chiwech, ri hunche kakhon chwech ri in, shokuhe kubmanari ri are, ri chak che kim ban ri in, kategori kubmanani malah chak china chuwach wechakri. Rumal reche ri in kim bena chuwach ri tatshel. Kategori, ronohel ri kikomih ri ish pari nubi ri in, rin shas kim banna arech ri tatshel, kakikhalashik pari kohol shel. Wekohun khasuwach kikomih pari nubi, ri in kin manari weri. Wekini lokok eh ri ish, kikol ri ri nupishab. Kategori, kinchaw na rug ri tatshel, ekuyanari chiwech hunchik, akto liwech arech koriare iwuk ronohel takih. Ri ushlap shel, rech ri sakalaktsik, cheri wachulew man kakowinta chrech ukula shik. Rumal rech e man kriltak, e man retamta uwach. Kategut, ri ishi wetam uwach riare. Rumal reche hekelik iwuk ri ish. Ri in, man ish minorib tak kishin yakanok. Kimpechi na ulok iwuk. Man nahta chik, ri wachulew man krilta chin uwach. Kategut, ri ish kinivil na. Rumal reche ri in, kori nukaslemal, eshokuhe ri ish, kikohiri kaslemal. Parehun kihri, ri ish kiwetamahri, cheri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun che kori nupishabruk, ekukolo, areri rihun ri che kinulokok eh. Kategori, rihun che kinulokok eh ri in, rinutat kulokok eh nari riare. Kategori, ri in kinlokok eh nari are. Ekin alahisah nawib chuwach riare.
11: Rihudas, chemanare triskariote kubir chrech.
12: Ahaushel, has cheche ka alahisah nawib chkawach oh. Emanareta ka alahisah awib chuwach riwachuleu.
11: Ri Jesus kubir chrech.
0: Wehun winak kinulok eh kukol nari irinutsih. Irinutat kulok eh nari riare. Kategori kukpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihunche man kinulogok ehtak, man kukol tari nutzik. Kategori, ritzik che kitatbek, man wesh tari in, shani utzik ritatxel che intakowinakulok. Shinbih veri chiwech, aretakchi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, ritiosh lak ushlapshel, che kutak na ulok ritatxel pari nubi, rare kukut nari ronohel rehastak chiwach. Kategori, kunatisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinyakan rinimalahutzil chiwech. Riutzil wech in kinyak chiwech. Manjerita uya ikin bano jejas uya iku ban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebikush, mishibih hibib. Riish itom rihastak che shimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechi na humul ibuk. Weta kinilokok eh riish, kishkikotik nala, che kinberuk ritatxel. Rumal reche ritatxel arenim chinuach riin. Kategori, riin kinbih weri chiwech kamikri. Aretakchi mahok kulmatah weri. Arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihokta chik ihastak iwuk. Rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachulewri. Panuwiri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri uwachuleu kretamah cheri in kinlook eh ritatxel. E cheri in kimano jeri hacha inutakom ulok ritatxel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
9: Juan capítulo 15.
0: Inri inkas uche al uva eare rinutat ri ahchak pari uleu. Ronohel ritakukab, che man kuyatu wach pari in, kuchoyu biriare. Kategori, ronohel ukab, che kuya uwach ku host ich. Arech kuya chinanik ah taku wach. Ri ish host em taku kab chik, shas rumal ritzik che nubim chik chiwech. Chish hekel pari in, jere has nu hekeban wib ri in pari ish. Jeri hasri hunuqam che, che man kkovinta kuya uachpa utukelwi, we man jekelta pari uche al uwa. Shokuhe jeri riwechri ish, we makish jeki pari in. Inri inuche al uwa, ishri ishuqab. Rihunche jeki pari in, eri inche kin jeki pari are, rihunri kuyasi balastaku uach. We man ish jekel ish pari in, man kota hun hasu uach kishkoviniki bano. Weko hun winak man kehaki tapari inke kyakubik. Heha suk yakiku biri hun ukapche. Ek chaki hirik. Kategori kmolubik. Kyak parik ak ek katik. Riish. Wekish haki pari in. Ek haki rinutsih pari wanimari ish. Chitamari has tak cheki wahri ish. Kategori kyatahnari chivechri ish. Riuk ihil rinutat areri. Cheri ish ki yasi balah iwach e cheri ish ish nuti hoshelab. Jeri has nu loko eshiku banomri tachel. Shoko he, jeri I loko eshikri ish nu banomri in. Chishekel ba pari u loko ebal nu kush. Ri ish, weki kolri nu pishab, kishekiri pari u loko ebal nu kush. Jeri has u kolik nu banomri in ri u pishab ri nu tat e in hekel pari u loko ebal u kush riare. Ri in kim bihueri chivech arech ri nuki kotemal ke kohi pari wanimari ish ek tzakatikri utzalah iki kotemal. Arewa we nupi shabri in. Chi lokok eh ba ich bil takiwi bri ish heri hasi lokok eshik nubanum in. Mankota hun winak koni malak lokok e balukush chuachri hun winak chikuyari ukaslemal rumal kechri erah chaben. Ri ish wah chaben weki banori hastak Chekinta kanchi wech. Kamikri, ishnu pataninel, mankinchata chik chivech, rumal rechiri ak pataninel, man retamtahri hastak kuban ri rahau. Ri ish wach aben, inchokinak chivech, rumal recheronohel ritzig nutom, rugri nutat, nukutum chivach. Man ishtahri shinichao, shane inshishinchao. Kategori, kishintakubik. Arech ri ish kishbek, eki ya a iwach kategori kehaki ri iwach. Shahekuri ronohel ri hasu wach, kitach rech ri tachel pari nubiri in, kuyachi wech. Rikintakan in chivech, are weri. Ri ish, chilogok eh bach bil takiwib. Weri wachulew kretzelah iwach ri ish, chivetamak che arena be retzelam chinu wach in, mahok kretzelah iwach ri ish. Wetari ish, ishrech ri wachulew kulogok eh na guri ri hastak rech. Katekut, rumal rech ri ish, man ish rech ta ri wachulew. Ri in, aretak shishinsik ih, ishwe samcho ri wachulew. Rumal kuweri, ri wachulew kretzelah iwach. Chinatak ri tzih ri nubim chiwech. Ri pataninel man aretanim chuwach ri rahaw. Weshin kokatah ri in, shokohek ish kokatah na ri ish. Wesh kinikoh rih ri nutzih ri in, shokuhe kinikoh narih ri ri itzih ri ish. Katekut, ronohel wa weri, kikpan na wa chivech rumal ri nubiri in. Rumal reche man ketamta wach ri hunche in takowinaku lok ri in. Weta mata shimperi in, e mata she in chabeh, ri eare man kota hun ki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah kkesah kip chuwach ri ki mak. Rihunche kretzelah nu wachri in, shokuhe kretzelah wachri nutat. Weta mata shimban ri chak, chki wach she man kota hun chik banu winak chkwach, ri eare man kota hun ki makri. Katekut, kamikri kilom chik kategori kketzelah kawach, ri in eri nutat. Katekut, weri, rumal arech kasik mantahik ri tzik tzik batalik pari kipishab ri eare, shketzelah nu wach. Kategori man kota has rumal rech. Aretak chik penari akto oliwech che kintak na ulok ri in, chiru ulok ri tatxel, ri uslap shel rech ri sakalak tzik, che petinak ulok ruk ri tatxel, ri are kuban na utzalak katok tzik panuwi ri in. Katekut, shokohe ri ish kiban na katok tzik panuwi ri in, rumal rech che ri ish, ishkowuk chi pari umahi bal ulok.
9: Juan capítulo 16.
0: Shimbi hueri chivech arech mankota kashkina pariwanima. kishkikyakna ulokri paritaku kolbal chamal. Kateguri, shogohek penari rihunkah balche rihun kishukamisahna, kuchomachchi kuban juntabal tokob chechri dios. Teguri, kikban waweri rumal reche manketa amamta wachri tachel, emanketa amamta nuwachri in. Shimbihweri chivechri ish, arech, retakchik peri kahbal, knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbihta weri chivech pari umahi malulok, rumal recheri in, inko iwuk. Katekut, riukamik in salih biruk rihunche shintaka ulok. Kategori, mankota hun chivechri ish, kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbihweri chivech, si balakash kina pali iwanima. Katekut, ri in kimbihri sakalaksik chivech. Ari ut chiveche kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahto liwe chivuk. Katekut, we kimbe ubik ri in kintakna ulokri are chivech. Kateguri, are takchik peri are kukut nari chuwachri wachulew hachikeri tsel. Rimakah. Hachikeri sukil, hachikeri atbaltzik, hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech, hachikeri sukil rumal reche ri in kimbe ubiruk ritatshel, kategori, makinivil tachi nuwachri, hachikeri atochzik, rumal reche ri unimal we wachulewri, shmantahri atochzik chrihri are. Kamikri, konak ehastakshe rahawshi kimbihri in chivech. Katekut, riish man kishkovinta chi uchobik, chi ukamiku biweri kamikri. Katekut, are takchik penari are, rirush labal risakalaktsik, kukamna iberi chi parit akat sakalaktsik. Rumal reche man kchautari, shakparech viri are, shane kuyo bishikri, rehastak chi kutao. Kateguri, kuyo bishikri chi wach, riish rehastak chik pena. Riare kuyanari rinu ihil chwech rumal rech che kiatahna chech rihastak chewechri in. Kateguri kuyau bishikri chiwachri ish. Rnohel rihastak koruk rinutat. Kovuk ri in. Rumal kuwaweri ri in shimbih. Kiatahna chrech rihastak chewechri in. Kateguri kuyau bishikri riare chiwachri ish. Manakta chik. Kateguri mankivilta chinuwach wa. Kateguri manahta chikuri kivilchi nanu wachri.
11: Kateguri, ejejunchik shol riyo tejo shela kikbirch bilkib.
13: Haslo wawe kubirch kech, manahta chik, kateguri makivilta chinu wachwa. Kateguri, manahta chikuri kivilchi nanu wachri, eri in kimbe ubiruk ritatshel.
11: Kikbir.
4: Haskuri manahta chik, maketam ta hastak rikrak kubikri are.
11: Ri Jesús kuchobo chikkaj kikta chrech riare. Kateguri kubir chkech.
0: Ri ishkik otka ichi chishol pubire hastak chesimbir chivech. Manakta chik. Kateguri man kivilta chinuwach wa. Kateguri manakta chikuri kivilchi nanuwach ri. Kasih kasih kimbir chivech. Cheri ishki shok nari ekik isna ikush ri. Kateguri ri wachulew si balak kikot nari. Riish kishbison nari, kategut ri ibiso balk kestah nari panimalah kikotemal. Riishok, retakchi mahok krilu wech riral, kbisonik rumal reche shopan riukah bal. Kategut, retakchi shiltahu wach riakal, mankna tahtachi rik ash chrech, rumal rinimalah kikotemal, che shiltahu wach hunwinak chuwachuleu. Shokohe, riish kishbison wech uchanimri. Kategut, kishinwil china humulwa. Kategori, pahuni malak kikotemal, kikohiwiri riwanima. Kategori, ri kikotemal, mankota hunri kresahubichiwech. Pawe hun ihri, riish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih, kimbihweri chiwech. Ri hasuwachi kitana chrechri tatshel, kuyanari riare chiwech parinubiri in. Echikamikri, riish mankota hun hasuwach itom parinubiri in. Chitaba hun hasuwach kategori kiatahnari arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel weri nubim chivech pak ambaltzih. petinakri kahbal kawije man kimbihta chik chivech ruk ambal tzig shane pasakir li kintzijoh nariri tatxel chivech pavejun kihri riishkitana hun hasu wachri parin nubiri in katekuri man kimbihta chivech chekinchawna piwi ruk li tatxel rumal reche shasariri tatxel kisholokok eh rumal reche riishkini lokok eh ri in Ekish kohonik cheri in shinelu lok shasruk di Dios. Shinelu lok shasruk di tatshel. Kategori, shimpe u lok pari wachuleu. Ukamikri kinelu bipa we wachuleu. Kategori, kimbe u biruk di tatshel.
11: Ri e utoho shelab kikbir chrech.
13: Kamekri uz kat chawik. Kategori, man kot hun kambal tzir kamir. Ukamikri, riuk ketam cheri at awetam ronohel has wach. Kategori, man rajawashik tak chek ohun has wach kata chawech, ruk weri kakoho che atelna kulok ruk ri Dios.
11: Ri Jesus kubir chkech.
0: La kishkohon chwech in ukamikri, petinakri kahbal, teguri shopanikri, cheri isha kawinheri kihabuhna iwib, echihuhunal pa itukel kishbek, teguri shaknutukelri kiniyakanok. Kategut, Riin manutukel tah inkolik, ritatshel, kowugri in. Shimbih chivech wehastakri, arech ko iwugri ni malahutzil riin, pawe uwachuleu, riish kikohi nasi balahkash chivach. Katekut, chishkovir ba, riin shinchakan puwiri uwachuleu.
9: Juan capítulo 17.
11: Herik chauri Jesús, katekurik kai chikah ekubih.
0: Nutat, shperi kahbal, chayabari uqihilri ak ohol, arechri ak ohol kuyari ak ihilri at. Kategori, rikovinem che shaya at chrechri are, pubi konohel vinak, chuyabari hunalik asemal chkech konohel rivinak, che shaya at chrechri are, arewari hunalik asemal, cheri eare ketamaha wachri at, ri at che at shuish chi kasih dios, erihun che atakomu lok at. Jesús Cristo. Riin nuya omri akihilri at waral chuwachuleu. Rumal reche utsu banikri chak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori, kamikri, nutatshel, chayabari nukihil awugri at. Rugri nukihil chikolik aretak inko awug chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uwachuleu chok ikhsak. Nuk alisamri abi chikiwachri winak. Cheri sheak amu kok chori wachuleu, are che ayach wechri in. Ri e are e awechri at. Katek uri, ri at che ayach wechri in. Eshkik ol ri atzig. Kamikri, ket amchik cheronohe ri shayach wech, petinak che awugri at. Rumar rechri chetak tzig che shayach wechri in. Shinyach kechri are, katek uri, shkik ulak e kastig shkik amu kap cheri in sas awug in el nakulok. Eskikohoche atri inatakomulok. Pakiviri eare kinchau chawech, man kinchau tapuviri wachuleu. Shane kinchau pakiviri se aya at chwech, rumal reche eawechri at. Kateguri, ronoheli hastak uwachi wechri in, awechri at. Eronoheli hastak uwachi awech at, wechri in, eri in ihilampari eare. Ryukamikri, ri in man kinkanahta kancho we wachuleu. Katekut, ri eare chi ekoche we uwachuleu. Kateguri, ri in kimbe awuk. Dios lah nutatshel, ri se aya chwech, che akolo ba pari abi. Arech hunam ki wach ri eare, u hachari uch. Aretak chi inko in kuk ri eare, ri in se inkolo pari abi ri at, ri ayom chwech. Enu chahin ri eare. Kateguri, mankota hunch kech ri eare sa chinak. Shui sa chinakneri ralkwal sa chinakil arech kasik bantahrit si batalik. Katekut, kamikri nakah kimbe wichawech. Kategori, pawe uwachuleu kimbi huiweri. Arech kask tzakatik kugri eare ronohel rinuki kotemal. Riin shinyari atzich kech. Kategori, riwachuleu, shretzelah kiwach. Rumal reche man el naktah chori wachuleu, jehasri in. Cheman in el laptach chori wachuleu. Mankintata chawe cheke awesach ubi chori wachuleu. Shanekin tacha veche ke akol chuwachri itzel. Ri eare, man resta we uwachu leu. Eje hasri inche iman in resta we uwachu leu. Che atyoshirisah ri eare pari sakalakzih. Areri atzih ri sakalakzih. Heri hasri at, shinataku lokpa we uwachu leu. Shoko heri in, shintaku biri eare pa we uwachu leu. Pakiviri eare kintyoshirisah wibri in.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tash parisakalachtzi.